ladak si lurik nyen mazat tugna munat chogay ka tugna fitika program nyen mazat sagit vani fiyah.

0: Ti tang chinsu, zena lon tang chinsu.
1: Kasa xio.
0: Nje seki diyang nunga tang Sikkim chi chiondo de Sikkim mi mingpa zindu National Minorities Development and Finance Corporation zar chinsu. Di Sikkim po nga tang 1994 yang nga tang launch sung minsu.
1: Kasi
0: Tadi
1: xio.
0: Sikkim pya nga tang chi cha chinsu zar na nga tang concessional loan tang chinsu. Khon self-employment fila ya ranga income chi generate be fila chahe kho hatik phese yin.
1: Kasa.
0: Ya ranga yin. Ranga business setup be fila nga tanga BPL line chaga misal ke pa double poverty line ne fila nga tanga government of India's loan chiklen bastang chinchuk nga tanga dakhsan nga tanga reduce ki nga tanga job at khan chi ga mene loan chi phing ma kaspo cha cha jwang guarantor la du khan mes ke pat nga tanga de odo chok si guarantor ima na chang kho met pa di sikki mi thru ga insan chi ge rangai self employment fila ya rangai jari mazuri fila pene katon kho katon chachi na do government is ngatang kam loni ka dis scheme ne thru ngatang ngatang madad basin chu
1: makshi ju madam chanani ngatang adi pradhan mantri chusut pidi aqaliyat ni firas chukhani di 15 points suniya nok lukso lukso yaris ha scheme ne score la salpo basi ju sang gaon ki ngatang mi ma suni fira mana fanke chanchik yo chugang chanani lajuk pika yaris ngati programmer ka luk jakhan ka kafono achhe nomone firas yari chi fringe lep chu tu samit
0: during the program pe yo pe yo me maqsad pandiana in ki ngati ga student chigin ya ga unemployment youth chigin ya ga chimi gin ya chunche priyo government of india nga ta de chi provide bas du cha he chunche in cha he chimi in cha he nga ta pregnant awrat ho ya unemployment nga ta la da khama na khimo da sa badai song syot yot pi waja se ka alag alag scheme he di barang rang awareness yong chu se ya nga ta rang lakpe ang taksa mobile yot pana jankari met zerkhani chi shingma na yot met ya चाहे रेडियो माध्यम से इन या गाता टीवी इन अलग अलग स्कीम्स के बारे में गाता अवेयरनेस थो पदक्षा मुश्किल चीज होत में गाता अलग एरिया फार फ्लंग एरिया दुख से होत नंग दे फिलत गा अचनोमन सागा ya ngati ka kafonon sa sa ga jua in ki dis ki muni bare ang pata ba se dis ki mun government of india's launch ba khanuni kana fayda lene jang zindagi behtar shu cha
1: bakshi ju mam bilqis yeris man asal po bas mol sang ki dis ki po chin jere yang juni kana ta sam se phan ki duk jere chanani ngati programmer ka luk jakhan ka kafono achin muni sang yeres mols pi de jalta ni ka amal base gachuk gachuk scheme ji gachuk gaon ki ngati gestit bharat yanuk launch base tang urdu nikna fan khelle ne ngati yulpo yer ke se rol la kher bi phalux bana inshallah ngati yulpo yanuk ngel ba chanchik melus tuk lajuk pi ka ngazera ya sarchik uju cherung mazre tus pi se akashwani kargil nembo grakchas pula uju cherung mo assalamu alaikum dari sakpentes mam bilqis kana ডিসি গাঙ্গেনিন চিউটপিন কাসেতা সেগেট প্রোগ্রামি ছাংসে কার নোনো আকিলিস কাতিয়ানো সখমাস্তুত কেক নিয়ান মজাত
2: বিসমিল্লাহির রহমান